peut-être.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik di pagi hari ini. BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Mifta Ali mengatakan di Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur dan Bengkulu berkabut. Di Jawa, Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta dan Surabaya udara kabur. Di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Di Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sulawesi Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Palu udara kabur, Kendari berawan, Gorontalo berawan tebal, Maluku dan Papua, Ternate, Sorong berawan tebal, Ambon, Sorong dan Merauke berawan. Jayapura hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut, Nabire udara kabur. Yaitu pilihan informasi ya, satu informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi di Indonesia 22 Agustus 2026.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Masih dengan pilihan lagu, pilihan acara untuk teman terbaik di pagi hari ini. Indonesia pun dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar dunia. Apalagi ini didukung dengan iklim tropis dan tanah yang subur. Kondisi geografis tersebut menciptakan beragam karakter kopi, ya apalagi berdasarkan ketinggian tanah, iklim, serta metode pengolahannya. Sejarah kopi, Indonesia telah berlangsung sejak masa kolonial ketika tanaman kopi mulai dibudidayakan secara luas di Pulau Jawa. Kopi Jawa bahkan dikenal dunia sejak abad ke-17 dan pernah menjadi salah satu komunitas penting perdagangan internasional. Ya, ada beberapa ya jenis kopi Indonesia yang berhasil menembus pasar global, mulai dari kopi Toraja. Ini berasal dari dataran tinggi Toraja, Sulawesi Selatan ya, dengan kondisi pegunungan dan tanah vulkanik yang subur. Karakternya cenderung ya kuat dan hertinya dengan sentuhan coklat, rempah, buah serta alsterstesti yang tahan lama. Ada juga kopi Gayo, ini dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah dan benar meriah. Kopi ini pun dikenal memiliki aroma intens, kesamaan rendah serta karakter rasa yang lembut. Kopi Luwak, ini juga dibuat dari biji kopi yang telah melewati sistem pencernaan luwak. Biji tersebut kemudian dikumpulkan, dicuci, dikeringkan, dan disangraikan. Kopi Bajawa atau Flores dibudidayakan di kawasan Bajawa, Nusa Tenggara Timur yang memiliki tanah vulkanik subur dari aktivitas gunung berapi. Kopi ini menawarkan perpaduan aroma bunga, coklat, rempah, serta rasa manis.

Teman Terbaik Pro 2 FM, akses warga menuju ladang desa Pop Jetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dipermudah melalui pembangunan jembatan darurat secara gotong royong. Kegiatan tersebut dilakukan anggota Babimsa Koramil 150304 Jerol, Sirka Batasar Serukin. Bersama warga binaan, pembangunan jembatan darurat merupakan bagian dari kegiatan pembinaan bakti yang dilaksanakan Babinsa bersama masyarakat. Jembatan tersebut dibangun sebagai sarana penyeberangan bagi warga yang hendak menuju maupun kembali dari ladang. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi kendala akses yang selama ini dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi warga di wilayah binaannya. Ya teman terbaik ya, itulah Babinsa dan warga Gotong Royong bangun jembatan darurat teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi, salam sehat buat kamu pagi hari ini. Pilihan lagu, informasi, masih saya temani teman terbaik ya untuk hari ini. Buat kamu yang ada di Kota Tual dan juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, di mana saja kamu berada, salam sehat buat teman terbaik ya. Lagu-lagu, informasi, masih setia temani kamu. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu dan selamat pagi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu. Together, and I stare in the high view. Sometimes I wish just.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, beberapa lagu yang sudah menit ke 58 di jam 10 pagi. Selanjutnya saya pamit, nanti kita akan bersama dengan rekan saya Atta, temani kamu di pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu saya mau diam, sudah.
2: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, Skyful Afsang ya, baru saja diputarkan buat kamu di siang hari yang panas. Tapi weekend ya, jadi santai-santai lah di siang hari ini, menikmati saat-saat yang menyenangkan, bisa berkumpul dengan keluarga setelah sepekan, Senin sampai Jumat kamu sibuk dengan pekerjaan kamu. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, salam kompak selalu, siang ini masih panas. Masih sangat panas, kita belum pernah melihat ada tanda-tanda akan turun hujan dalam bulan ini ya, Agustus ini teman Pro 2. Tetap semangat, tapi saya lihat banyak sekali yang sudah mulai memanfaatkan

lahan pekarangan, membersihkan lahan karena rumput-rumput juga sudah pada kering ya, tinggal dicongkel, dibakar, terus ada juga yang sudah mulai membuat bedeng atau kuming ya kata orang di sini untuk kasbi, embal, petatas, ubi-ubian pokoknya. Oke, tetap semangat, semoga hasilnya memuaskan ya teman Pro 2.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum

Okay, aku memilihmu. Jika sudah memilih, maka itulah yang menjadi pilihan. Saling memilih jauh lebih baik ya. Kalau aku memilih, dia tidak memilih, dia memilih, aku tidak memilih, agak repot teman Pro 2. Yang pasti di musim panas seperti ini rentan kebakaran ya teman Pro 2. Dan Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot secara nasional turun 56,2% dalam sehari, terlihat dari 2170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Nah, data si Pongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari pemantauan satelitera Aqua NASA menunjukkan penurunan sebanyak 1220 titik. Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, jumlah hotspot di tiga provinsi tersebut turun dari 1563 menjadi 116 titik atau sekitar 92,6%. Nah, ini juga peran pemadam kebakaran ya teman Pro 2. Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran misalnya ya. Hasil pemantauan juga dapat dipengaruhi tutupan awan kondisi atmosfer, waktu lintas satelit, serta kemampuan sensor dalam mendeteksi panas. Nah, kalau panasnya melebihi panas matahari atau suhu panas dari suhu iklim bumi, maka itu indikasinya adalah kebakaran ya teman Pro 2. Nah, berdasarkan informasi BMKG 21 Agustus 2026, sebanyak 535 zona musim atau 76% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Selain itu, curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79% wilayah. Nah, kondisi tersebut berlangsung di tengah fenomena El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif. Kedua fenomena tersebut

melanggur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada Bumi Larful Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman.

0: Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
1: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
0: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga.
3: Ada satu bulan.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Dua RRI Langgur ya, kita sudah beralih dari era ritual ke langgur. Iya, tapi masih kebiasaan ya, teman Pro 2. Iya, kita masih di RRI Langgur, Pro 2, siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati makan siang buat teman Pro 2 yang tengah menikmatinya. Semoga suasana makan siang selalu menyenangkan buat kamu dan keluarga, terutama di akhir pekan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Iya, udah mendekati jam 13 ya, atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Bagaimana? Masih sibuk terberbenah-benah sampai belum sempat makan siang? Sudah jauh waktunya terlewatkan ya, sudah 48 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pro 2, RRI Langgur masih terus temani kamu, teman Pro 2. Di kesempatan siang hari ini, selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru sempat bergabung dengan Pro 2 Era Ritual. Salam kompak selalu, selamat menikmati saat-saat santai siang. Beragam informasi pilihan dari rri.co.id akan saya bagikan buat kamu.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan

0: apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur. Masih terus temani kamu dengan musik dan informasi pilihan di sore hari ini.

Pro dua yang mungkin siang ini lagi sore ya, siang masih siang hari. Duduk bersantai, saya akan temani suasana sore hari kamu dengan informasi olahraga. Saya kutip dari

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: Dua minggu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada
2: Rune FM. Teman terbaik kamu.

Arsenal dalam kemenangan 3-0 atas Coventry City. Laga digelar di Emirates Stadium pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kejelasan dan pemahaman permainan yang menegaskan, mengesankan itu. Ia menyoroti hubungan antar pemain yang sangat

Pertandingan perempat final tersebut digelar di Lindrell Family Tennis Carter Shio pada Sabtu 32 Agustus 2026. Belgek tertinggal pada set pertama, membalikan keadaan pada set kedua sebelumnya menang melalui tiebreak di set penentuan. Hasil tersebut mengantarkan petenis berusia 20 tahun itu ke semifinal turnamen level Wita 1000 untuk pertama kalinya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Okay, kita menuju ke santai siang dengan ragam informasi pilihan di kesempatan sore hari ini, siang hari ini. Iya, hingga sore nanti. Nanti sore kan ada sore ceria with you ya, teman Pro 2. Namun kita masih stay di santai siang dengan beragam informasi lainnya setelah tadi berbagi informasi seputar olahraga. Iya, saya Atta masih temani kamu, teman Pro 2. Apa kabar untuk siang hari yang santai ini? Semoga kabar baik dan kamu tetap santai, fisik, juga pikiran ya. Relax ya, teman Pro 2. Waduh. Okay, informasi-informasi menarik lainnya masih akan saya bagikan buat kamu, terutama seputar gaya hidup di kesempatan siang hari ini, biar kita menyimak informasi yang santai-santai saja ya, teman Pro 2. Namun kita break dulu dengan lagu berikut, Akhir Pekan Yang Hilang dari Bilal Indra Dejaya. Tapi tetap saya berharap ya, teman Pro 2, akhir pekan kamu tetap ada dan kamu tetap menikmatinya setiap akhir pekan seperti akhir pekan ini.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, satu lagu galau di sore hari, di siang hari. Kok saya pikir aja ke sore hari melulu ya teman Pro 2. Tertawan Hati dari Audela sudah temani kamu. Lagu itu dirilis pada tahun 2022 dan masih hit sampai sekarang ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, apa kabar untuk kamu yang lagi santai di saat siang hari ini? Semoga kabar baik, masih sehat dan masih terus menjalankan aktivitas kamu di akhir pekan ini. Mungkin ada yang lagi memilih untuk di rumah saja mengganti spray, merapikan kamar misalnya ya, mengganti spray, kemudian apalagi ya, mengganti horden, kemudian mengganti apalagi cat kamar mungkin kalau punya waktu ya, tapi kalau tidak ya minimal itu ya spray horden, lalu mengubah posisi tempat tidur misalnya atau lemari. Pokoknya kalau ada yang lagi melakukan itu, tetap semangat ya buat kamu. Mudah-mudahan itu jadi apa motivasi tersendiri buat kamu melakukan aktivitas di luar pekan-pekan lainnya ya. Dan itu sangat menguntungkan untuk diri kamu sendiri. Pokoknya waktu untuk diri kamu lah. Setelah beres-beres kamar, bisa menikmati waktu kamu dan untuk diri sendiri pula, menonton misalnya atau main game atau aktivitas lainnya untuk menghibur diri sendiri di akhir pekan.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak, yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Luar biasa Kak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
3: 94,5 FM. Pro 2.

Perdua RRI Langgur masih temani kamu teman Perdua di kesempatan siang jelang sore hari ya teman Perdua. Bagaimana? Lagi santai menikmati akhir pekan atau lagi sibuk buat kuming, bedeng? Lagi sibuk aktivitas pertanian ya sebagian. Musim panas kalau di Kepulauan Kei. Musim panas seperti ini pastinya aktivitasnya membersihkan lahan, menyiapkan bedeng. Jadi saya lihat ada yang sudah mulai menanam ubi jalar atau petatas kita sebutnya di sini ya teman Perdua. Saya jadi khawatir, jangan-jangan belum berkembang tanamannya sudah mulai mengering ya, karena memang panas terus ini, kecuali kalau kamu rajin siram teman Perdua.

Kalau ubi kayu, istilah kita di sini embal dan kasbi masih bertahan lah dengan panas ya. Tapi kalau petata saya kurang yakin, apalagi hewan-hewan seperti ayam dan anjing, kucing juga. Mereka suka bermain tanah ya, kalau musim-musim panas seperti ini pada malam hari. Suka diacak-acak lah kuminya tanah, gundukan tanah yang sudah kita buat ya teman Pro 2. Jadi mulai menanam saat ini memang harus banyak perhitungan juga ya. Ya kalau tanahnya basah mereka rada-rada ogahan atau rada-rada tidak terlalu dengan aktivitas main di malam hari dengan gundukan tanah atau pasir yang basah. Kalau kering, wah itu kalau saya perhatikan itu suka sekali mereka hewan-hewan itu. Oke teman Pro 2, kita masih dengan ragam informasi pilihan. Tetap semangat untuk yang sudah menanam, apalagi menanam di pekarangan rumah, tetap harus memperhatikan, memperhitungkan aktivitas hewan-hewan juga ya teman Pro 2 yang berkeliaran. Dan kalau boleh ya yang punya hewan, dikandangin saja hewannya supaya tidak merugikan juga orang lain yang mencoba memanfaatkan lahan pekarangannya untuk menanam.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Hey, what's up, bro?
0: Hey,
1: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.

dimanapun berada, di akhir pekan mungkin waktu yang tepat, apalagi hari Sabtu ya, untuk melakukan sesuatu perubahan pada diri kamu. Mungkin kamu mau merubah warna rambut. Ya, ada beberapa rekomendasi warna yang akan saya kasihkan buat kamu. Saya kutip dari berbagai

sumber termasuk rri.co.id. Ya, ada pilihan warna seperti chocolate brown, caramel brown, ada juga golden brown, ash brown, dan burgundy. Kamu pilih yang mana? Pokoknya saya akan rinci satu-satu biar lebih mudah ya menjatuhkan pilihanmu. Kayak lagi take me out ya teman Pro 2.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayo.

RI Langgur, teman Pro 2 dimanapun berada. Selamat siang jelang sore ya. Oh, sudah mau menuju sore hari. Selamat sore. Iya, beberapa menit lagi kita pada pukul 16 ya. Jam 4 sore. Ya, ragam informasi pilihan masih hadir buat kamu teman Pro 2 dan kamu berencana mewarnai rambut di sore hari ini? Ya, mewarnai hari ini, besok keramas, lusa sudah mulai menyala ya rambutnya. Oke, kita mulai dari coklat bronze. Ini coklat bronze ini dapat menjadi salah satu pilihan bagi pemilik kulit sawo matang kayak kamu dan aku. Melansir dari Gemir, warna ini memberikan kesan klasik tanpa menciptakan kontras berlebihan dengan warna kulit.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

dengan Produa Ritual. Kita masih menikmati kebersamaan kita di RRI Langgur ya, RRI Langgur. Waduh, saya agak belepotan ya sore ini. Oke, kita ke Caramel Brown. Bagi yang menginginkan tampilan lebih hangat, Caramel Brown dapat menjadi pilihan warna rambut. Nuansa coklat dengan sentuhan keemasan membuat rambut terlihat lebih berdimensi, teman Produa. Jadi tak ada salahnya kamu coba warna ini.

adalah warna coklat brown ya teman Pro 2. Oke, kita masih bersama di sore ini dan masih ada lagi rekomendasi warna lainnya yang akan saya bagikan buat kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Ada beberapa lagi saya akan bagikan setelah kita nikmati lagu berikut. Tetap semangat untuk yang tetap melakukan rutinitas sore hari seperti nyuci-nyuci di dapur ya teman Pro 2.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita
1: 94,5 FM. 2 RRI.

teman-teman Produa dimanapun berada, sore ceria with you sore hari ini masih terus hadir untuk kamu teman Produa. Dan seharusnya ya English Corner akan dihadirkan buat teman Produa sore ini pukul 16, tapi karena Kak Igo masih OTW, nanti kita undurkan jam 5 sore atau jam 17 ya teman Produa. Oke, Produa Rari Langgur masih terus temani kamu di sore hari ini di sore ceria with you.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat sore. Masih di sore ceria with you. Jangan lupa nanti ya, English Corner pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Oke, kita masih bersama dan saya masih bagikan informasi seputar warna rambut yang mungkin bisa kamu coba di pekan ini ya, teman Pro 2. Ya, hitung-hitung mencari suasana baru. Iya, tadi sudah warna coklat brown dan caramel brown, sekarang golden brown. Nah, teman Pro 2 memadukan warna coklat dengan nuansa keemasan pada rambut. Warna tersebut dapat membuat rambut terlihat lebih bercahaya ketika terkena pantulan cahaya. Apalagi kita di musim panas ya, kayaknya ini cocok. Coba saja.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan

0: masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: If you manage a team.

94,5 FM Pro 2 RRI Langgur, masih di Sore Ceria with you. Dan informasi seputar mewarnai rambut, ada dua warna terakhir lagi ya. Ada satunya adalah Ash Brown. Melansir Hyper Baser Indonesia, Ash Brown dapat menjadi pilihan bagi pemilik kulit sawo matang. Nah, selain coklat brown tadi, yang punya kulit sawo matang juga bisa memilih warna ini. Perpaduan coklat dan abu-abu memberikan penampilan modern dengan nuansa yang tidak terlalu mencolok.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

AG masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur, teman Pro 2 dimanapun berada. Masih temani kamu dengan informasi pilihan dan nomor warna terakhir ya, yang jadi rekomendasi buat kamu. Siapa tahu kamu ingin coba ya, teman Pro 2. Bagi yang menginginkan tampilan lebih berani misalnya, burgundy dapat menjadi pilihan dengan warna yang lebih kuat. Perpaduan merah gelap dan ungu dapat digunakan sebagai warna keseluruhan maupun highlight-nya. Iya, teman Pro 2 dimanapun berada. Selain warna rambut, pemilik kulit sawo matang juga dapat mempertimbangkan undertone sebelum melakukan pewarnaan. Undertone

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

Oke, teman Produa dimanapun berada, saatnya kita jelang English Corner nanti dengan Kak Igo dan ada juga Mem, juga Kak Cika di sore hari ini. Selamat sore dan selamat.

terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: karena di situ kita udah ngasih keberanian lebih dulu. We already give our encourage first. Dan itu adalah sebuah spirit to help you to learning English day by day kita. So kita juga akan belajar dari kesalahan untuk menemukan yang benarnya yang mana. Karena you will never know if you never try. Come on.
1: Yeah.
0: So setiap harinya ya, itu ketika saya mengajar dulu, sekarang sudah bukan pengajar lagi. I'm not a teacher anymore, but I'm always try to teach English to everyone who would like to take learning English.
1: Yeah.
0: So I always say to them that if you make mistakes, it doesn't matter. For me, the first important is you would like to try it. You want to take your first step. And then kamu harus tahu bahasa Inggris itu akan sangat-sangat berguna untuk kehidupan sosialmu. Kamu tidak akan ketinggalan dalam pergaulan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Yeah. Dan kemudian untuk ilmu pengetahuan ini akan sangat berguna bagi kamu sebagai student atau pelajar, dan juga nanti ketika kamu menjadi worker, employee, whatever it, maka itu akan sangat berguna untuk karir kamu juga ke depannya.
1: Yeah.
0: So let's try from now. It's better late than never.
1: Thank you. Jika kamu now as a student ya, apa sih aktivitas yang kamu lakukan tuh untuk bisa membuat kamu lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Inggris? What activities can help student as you like you become more enthusiastic about learning English, Chika?
2: As we know, sekarang di YouTube kan banyak tuh video yang dalam bahasa Inggris, and so many of them are in our hobbies. For example, I love banget watching people make theories about a movie, film, or maybe even a game. And when we learn English, pada saat kita bisa mempelajari English dan udah mengerti dengan baik, hal itu menjadi membuka wawasan kita gitu loh. Jadi the more curious we are in learning something, of course we'll try anyway untuk dapat informasi lebih lagi tentang hal itu. Jadi saat kita belajar bahasa Inggris, itu membuat kita lebih entusiastik, tentunya karena kita dapat knowledge baru, hal-hal baru yang belum kita sentuh, yang mungkin sebelum kita kenal bahasa Inggris, sebelum kita pahami itu, kita belum secara sepenuhnya paham atau tahu gitu. As a student, maybe banyak orang yang berpikir bahwa bahasa Inggris tuh ya di kelas doang lah, nggak terlalu penting.
1: Karena
2: in our daily lives kita kan bicaranya pakai bahasa Indonesia.
1: Yeah.
2: But when you truly look into the internet, sebagai anak muda, apalagi Gen Z zaman now sekarang, pasti dunianya semua di social medianya, itu pasti di situ banyak.
1: You're facing with English gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Yeah.
2: So di saat kita udah bisa memahami, it makes it so much easier for us gitu.
1: I do agree with all of your statement. Tadi Mem juga bilang bahwa jangan takut, walaupun memang di negara kita ini English is a second language ya.
0: Yeah.
1: It's not our first language or our mother tongue.
0: Yeah,
1: okay. Right. Sementara yang Chika bilang juga kita tuh dihadapi, apalagi Gen Z kayak Chika ya, all in the social media on the internet in English gitu. Jadi mau dan tidak mau environment surrounding you support you to speak in English, right? So ini sangat semakin lebih buat kita lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Inggris tanpa harus ada ketakutan untuk what is the grammar, kemudian vocabulary, mungkin ada yang punya lack of vocab ya, masih keterbatasan kosakata, tapi tetap the main point is kamu harus you have to try. Ini yang menjadi penting ya untuk teman Pro2 juga gitu. Tapi tadi dengan topik kita yang kita bahas antusias dan manfaat, aku mau sounding lagi nih untuk teman Pro2. Mumpung ada dua narasumber kita yang luar biasa ya, kita ingin tahu bagaimana menurut mereka manfaat belajar bahasa Inggris sendiri. Menurut Chika saat ini, why is English important in our daily lives?
2: Now, as a student, right, kita selain daripada bahasa Inggris that we get in our classes, in our daily lives, like I said before, in our social media, in our news, all of it contains a segment in English. Pasti ada saja yang

0: Asia yang bisa kita terlewatkan yang berada dalam bahasa Inggris. Sebab itu it's so important because as a student we have so much more ahead of us, and besides that it helps us in our daily lives because we can create more friends not just in our area. We can find international friends yang of course speaking English. Sebab itu sebagai anak muda ya, kita harus belajar untuk berkembang lebih lagi di mana area kita nyaman doang gitu. Kita harus keluar dari our comfort zone gitu. Supaya bahasa Inggris itu merupakan salah satu jembatan terbesar untuk ke dunia luar selain daripada Indonesia. Gitu.
1: Jadi memang sering kita dengar bahwa English is a bridge to the international. Ini sudahlah. Setuju sekali Cika, luar biasa. Tapi mem, yeah. Sebagai seorang pernah menjadi pengajar juga ya, what are the benefits of learning English for students?
2: Oh my god. Learning English will bring more benefit than harm to the students who learn English. Karena begini, ketika kita mempelajari suatu bahasa, pertama kita akan menemukan banyak teman baru. As Chika say that we will meet the new friends come from another country, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk pengembangan diri kita, itu akan membawa banyak dampak yang baik atau manfaat yang baik dalam kehidupan kita gitu. Pertama-tama gini, kalau misalnya kita menyapa seseorang ataupun di dalam dengan bahasa Inggris ataupun kita ada di dalam sebuah forum and we be able to speak in English, we greet the other people in English, itu fokus dan perhatian orang langsung dari satu titik menuju ke diri Anda. Benefit yang pertama, English makes people interest. The next, English will bring more English will bring more benefit in your daily life. Bahasa Inggris ini bisa membantu kita dalam pergaulan sosial, bahkan juga bisa membantu kita dalam kehidupan perekonomian kita. For example, seperti saya contohnya, dulu saya seorang pelajar, senang sekali mempelajari bahasa Inggris, kemudian finally bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris, dan sekarang punya lembaga kursus sendiri, berposisi sebagai tutor juga, dan it will membawa dampak yang baik, seperti menjadi support finansial bagi kita gitu ya. Kemudian di luar daripada itu, untuk kehidupan dan masa depan kita, ini akan memberikan dampak yang sangat baik dalam meniti karir kita. Pekerjaan apapun itu, whatever the job that you will take in your future goal, okay, English will support you to get the success in whatever you do. Okay, I think that's.
1: Yeah, thank you. Sangat setuju sekali. Cika, ini kamu saat ini pasti sebagai seorang pelajar. Kelas berapa sih, Cika?
0: Right now aku lagi di kelas 3 SMA.
1: Kelas 12. Yeah. Oke. Sebagai seorang siswa kelas 12 ya. How can English help young people like you in your future careers?
0: Now, as I'm ending my whole school career, also ending high school, of course, when we're entering college, banyak orang yang mempunyai hobi dan interest yang berbeda. One of those hobbies is English, because when we enter a new place, tempat baru, situasi baru, lokasi baru, pasti kita merasa bahwa, gimana sih cara buat teman, gimana sih cara dapat kenalan baru, and one of those ways is English gitu. Pada saat kita mau punya hobi yang sama untuk belajar English ataupun hobi kita yang sama but we love speaking English, disitu we have our own community, a place where we can actually go dan berteman dengan bebas gitu. Selain daripada itu juga, sebagai anak yang nanti akan memasuki menjadi dewasa muda di university life, pastinya kita harus mencari more opportunities untuk kita punya diri sendiri pada saat perkuliahan. For example, bisa saja pada saat kita sedang kuliah, kita mencari kerjaan sampingan dengan bahasa Inggris itu.
1: Yeah.
0: Jadi like Mam Tuhata said, it could help our perekonomian gitu.
1: Yeah.
0: Selain daripada itu juga membuka opportunity untuk kita jadi mapres, mahasiswa berprestasi.
1: Yeah.
0: Because we have our own skill gitu, soft skill kita sendiri yang mendorong kita menjadi, oh pembeda nih, dia bisa bahasa Inggris, dia jago. He can do ABCDFG in English gitu loh. Because they have their own specialty karena dalam bahasa Inggris gitu loh.
1: Aku setuju. Kalau kamu setuju, ada satu pernyataan ya. You have to say yes or no. Jika English help student get better educational opportunities.
0: Yes, absolutely.
1: How can you say yes?
0: Of course, because like I said before, yang aku udah banyak jelasin bahwa bahasa Inggris itu membuka pintu banyak banget, apalagi terutama dalam bidang pendidikan. Sekarang kita kan gencar-gencarnya ini banyak mahasiswa, bahkan siswa biasa juga high school students atau middle school even, mereka banyak yang mencari posisi atau beasiswa.
1: Looking for scholarship ya?
0: Yeah, scholarship. Nah, one of those ways to get a scholarship itu salah satu persyaratan bahkan itu untuk wawancara dalam bahasa Inggris. Nah, that's why English is absolutely important in our educational life. Besides itu juga, when we speak English, there are many more ways we can learn besides from our classroom gitu loh. Jadi pada saat kita belajar bahasa Inggris, kita bisa memahami bagaimana sih cara orang luar sana bisa belajar, cara untuk lebih berkembang, apa hobi yang di luar sana yang udah tren dan sebagainya, yang bisa kita dapatkan dengan cara cuman pahami bahasa Inggris doang gitu. So we get so much benefits from just doing one thing gitu.
1: Aku setuju. Sekarang kita korelasikan dengan daerah kita ya. Seringkali kita dengar tagline semacam itu, Maluku Tenggara atau Southeast Maluku Hidden Paradise. Seringkali kita dengar kayak gitu ya. Jika kalau kita kaitkan dengan Inggris, bahasa Inggris ya, pertanyaan aku, can learning English help us promoting Maluku Tenggara to the international community?
0: Absolutely, jujur saja ya. Tanpa perlu aku banyak menjelaskan, one of the real life examples is my mother, one of my heroes in my life, because she explains our hidden paradise, our absolutely beautiful location in such a beautiful way in English. That way, she can promote our wilayah sendiri ini, Maluku Tenggara, dengan cara cuman berbincang santai, dengan cara bertelepon ataupun mencat orang. Sesimpel, hey, have you seen our place? It looks beautiful. Dengan cara promote yang simple, tetapi just because we have learned English, kita punya target pasar atau audience makin luas gitu. Nggak cuma memasarkan sesama di wilayah Indonesia, tetapi juga bule-bule yang berada di luar sana. Terutama daerah-daerah yang memiliki hidden paradise like ours gitu. Jadi marketingnya jadi lebih gampang. We have a widespread audience tanpa harus terbatas pada audience tertentu gitu.
1: Oke, ma'am, menurut ma'am, apakah dengan belajar bahasa Inggris ini kita akan lebih mudah untuk promoting Maluku Tenggara ke level yang lebih besar lagi?
2: Absolutely, yes. Oke, honestly, jujur aja nih ya, bahwa saya selalu mengatakan kepada siapapun yang saya temui, keluarga, sahabat, teman, even the newcomer atau orang-orang baru yang bersinggungan di dalam perjalanan kehidupan saya selalu bilang, please come to K-Islands, that is the hidden paradise. You will find the beautiful surrounding with the serenity, a beautiful sunset and the wonderful sea that I think you will never find it in another place. Or if you can find it, it's really different. Gitu ya. Okay, so sebagai seorang pengajar, saya sangat menyarankan kepada teman-teman pengajar bahasa Inggris dimanapun berada untuk bisa mengajarkan anak-anak kita punya kemampuan untuk berbicara dalam bahasa Inggris sehari-hari, menyapa, kemudian bisa menjelaskan sesuatu dalam kalimat yang sederhana, explain something in a simple sentence gitu ya. Okay, why? Because it will really help us to improve our English, bring a benefit for the tourism.
1: Ya.
2: Karena gini, ketika mereka datang gitu ya, kita bisa menolong mereka showing the direction, menunjukkan arah ketika mereka tidak tahu ini harus jalan kemana. Kita menjelaskan tentang makanan tradisional kita, kita menjelaskan tentang adat istiadat kita, dan saya rasa itu adalah support system yang akan sangat membantu untuk mengembangkan dunia pariwisata Kepulauan Kei, teristimewa Maluku Tenggara, kota langgur tercinta ini, ya. The tourism, I mean the tourists, ya, itu ketika mereka when they going back to their country, ya, mereka akan promote, ya, dari mulut ke mulut, gitu, bahwa wow, di sana itu selain tempatnya indah, masyarakatnya juga the people is very hospitality, gitu ya. Kemudian mereka akan sangat membantu kita, so kita merasa safe, nyaman, selain kita bisa menikmati alamnya yang indah. Dan ini akan menambah jumlah kedatangan para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Kei teristimewa, datang ke Kota Langgur ini atau ke Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Terima kasih Beb Tuhata for all good things that you said about the tourism in Maluku Tenggara. Jadi memang kita berharap semoga dengan belajar bahasa Inggris ini teman-teman kita, teman Perdo juga bisa lebih meraih mimpi lagi. Kayak lagu berikut Tina Tun dengan Meraih Mimpi akan hadir temani kamu, and after that we'll be right back in the English Corner today.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Welcome back to the English Corner, your friendly place to learn, practice and enjoy English together, teman Pro 2. Bareng aku Igo juga, dan kita masih punya Mem Toata with Chika. Ini salah satu siswa yang sangat berprestasi. Fun fact-nya teman berdua, tahukah kamu Chika ini bakal nanti mewakili Provinsi Maluku ya, dengan dua temannya dari SMA Negeri 1 Kota Ambon dan juga SMA Negeri Siwa 5 Ambon juga. Ini bakal mengikuti sebuah kompetisi, tapi kayaknya aku harus ke Chikanya dulu yang will going to explain to all of you teman berdua what the competition that will be going on Chika.
4: Okay, thank you Kakak Igo. Jadi kompetisi yang aku ikuti ini NSDC atau National Schools Debate Competition yang dibuat langsung sama Kemendikdasmen. Jadi kompetisi ini kita kemarin seleksinya untuk tiket provinsi mencari 3 best speaker untuk Provinsi Maluku sendiri gitu.
3: Dan kamu terpilih sebagai one of the best speaker juga ya, di antara dua teman kamu juga ya. Oke, ini kapan nanti akan diselenggarakan nanti Chika?
4: Tidak lama lagi, 31 Agustus sampai dengan 6 September.
3: 31 Agustus berarti minggu depan ya?
4: Yeah.
3: How is the preparation?
4: Okay, so far aku udah banyak kontak-kontakan dengan kedua teman aku. They're both so friendly, baik-baik dan saling share information juga. Udah lumayan banyak preparations yang udah kita lakukan, dan untuk sementara lagi proses latihan untuk menyamakan chemistry kita gitu.
3: Luar biasa ya. Mem, kalau siswa seperti Chika ini apakah kita harus mengajak Chika ini untuk jadi bisa jadi kayak duta atau di ambassador kayak gitu untuk bisa encourage teman-teman kita ini yang masih kayak masih takut untuk belajar bahasa Inggris, seperti apa nih, Mem? Sebagai as an English teacher gitu, Mem.
5: Well, as an English teacher, I'm really happy to find someone like Chika, okay? And I think Chika is not the only one, sebelum-sebelumnya kita juga punya beberapa.
3: We have another Chika gitu ya.
5: Apa yang disarankan oleh Igo, what you are suggested is very good, that maybe this is the time for us to think about we should have an English students ambassador seperti itu ya, di mana tugasnya dia nantinya akan memotivasi, menginspirasi pelajar yang lainnya untuk memiliki keberanian belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, juga bagi yang sedang belajar itu memberikan motivasi kepada mereka bahwa bahasa Inggris akan membawa manfaat yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kamu kalau kamu benar-benar mau mempelajarinya sampai tuntas gitu. Saya buktinya, saya contohnya. Because I think that when we invite someone to do something, it will have a little bit problem if there's no impact in our lifetime. We can prove it, we cannot prove it. Okay, so how they can believe us? Gitu ya. Gimana mereka mau percaya dan mengikuti kita kalau kita gak bisa membuktikan bahwa hal ini baik untuk diri kita. Tentu akan baik juga untuk diri kalian. Seperti itu ya. Otomatis kita tuh harusnya menjadi contoh terlebih dahulu. Dan menurut saya Chika sudah melakukan itu. Chika done it. Udah selesai melakukannya. So kalau menjadikan Chika sebagai brand ambassador untuk siswa teristimewa untuk bahasa Inggris, saya merasa ini adalah sesuatu yang we have to do it. Should be gitu.
3: It should be.
5: Saya berharap dunia pendidikan Maluku Tenggara teristimewa SMA-SMK ataupun manajemen sekolahnya sendiri bisa melihat hal ini sebagai peluang sekaligus tantangan untuk bagaimana bisa improve the skill of English skill or the capability to speak in English for the students in senior high school. Dan itu nantinya juga akan diikuti oleh elementary maupun secondary school ketika mereka sudah melihat ada prototype nih. Ya, yeah, ada yeah, buktinya, yeah. Ada apa ya, sesuatu yang sudah dikerjakan dan kita sudah bisa lihat hasil atau resultnya. Bahasa sederhananya adalah experience is the best teacher.
3: Ya, okay. Pengalaman itu guru terbaik ya teman, yeah. Perdua. Dari suara Mem Tuhata loh, Cika, I know that you're speaking English fluently, tapi I would like to ask you, who is your favorite English speaking person or character, Cika?
4: For me personally, banyak yang ngerasa bahwa aku punya ada idola tersendiri atau some famous artist. Tapi yeah, kalau aku sendiri, my biggest inspiration and my biggest motivator also is two people. Firstly, my mother. She's been there since I was born, and she has been my first and also my favorite teacher of English so far. Dan kemudian aku punya salah satu guru di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara sendiri, yaitu Mem Tin. Nah, Martina Wulandari, one of my favorite teachers because she is an English teacher, tapi besides that, she's also the biggest motivator, not just for me, but for also many students alike. Karena she sees the potential in every single student. Dia melihat bahwa this person can do it even when they don't believe they can do it.
3: Yep.
4: She was one of the first teachers to approach me and say, hey, you can do it. Just try, it's okay. Karena dulu memang aku pas masih kecil udah didorong untuk berani dengan bahasa Inggris, tapi belum pernah ada kayak orang sini bilang apa ya, tongkat belakangnya gitu, belum okay. Ada. Jadi,
3: someone behind you yeah. Gitu ya.
4: So I finally found that person and she's one of my biggest inspirators. Dia juga sekarang sedang menjalani S2 di America.
3: Oh,
4: she's
3: really?
4: She's currently in New York City.
3: We hope someday Mem Tina will be here ya.
4: Yes.
3: Yeah. At Studio Perdua RRI Langgur. Sukses right. Untuk Mem Tina juga ya. Tapi teman Perdua, we are coming up to our at the end of our English corner today. This is the right moment to Mem Tuhata and also Cika. We would like to know what message would you like to give to young people who are still shy or afraid to learn English.
5: Well, to those people who are learning English right now, or you who want to start your English teacher, I just want to tell you that jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah khawatir kalau kamu melakukan kesalahan dalam bahasa Inggris. Melakukan kesalahan ketika mempelajari bahasa Inggris adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Yang terpenting adalah kamu harus belajar, belajar, dan belajar. Coba dan mencoba setiap hari. Jika hari ini mungkin kamu melakukan kesalahan, besok kamu sedang melakukan hal yang benar, and then after tomorrow, you will doing your best in English. Thank you.
3: Cika, we would like to know what message.
4: Okay, untuk teman-temanku di luar sana, untuk teman-teman Pro 2 yang sedang menonton, aku mau berkata sebagai anak muda sendiri, apa yang kalian lakukan sekarang will absolutely benefit you in the long run. So choose what you do wisely. Especially in English, apa yang kalian lakukan itu pasti akan berdampak baik bagi kalian kalau kalian belajar dan sungguh-sungguh. Seperti yang Mem Tohata katakan, don't be afraid. Be brave in what you do so that you can open and even kick doors wide for you to enter. As a young person and for maybe for the other students watching this, jangan malu. Apa yang kalian punya is a gift from God. Everyone has their own gift, and maybe your gift is in English, but you just don't know it yet. You have to give yourself a chance to show yourself in front of the public, to give yourself a chance to learn something that finally matters in the whole long run. Karena this benefits not just you as a person, but also the people around you. That's it.
3: I would like to give round of applause to all of you, teman Pro2. Thank you so much. Ini benar-benar tempat untuk kita to learn and practice and enjoy our English together with Chika and Mem Tohata. Thank you for coming sekali lagi untuk Mem Tohata dan Chika. Jangan lupa nanti kalau another invitation, will you be here?
4: Absolutely.
3: Dan terima kasih juga teman Pro2 yang pantengin kami di Pro2 RRI Langgur di 94,5 MHz dan juga di channel YouTube dan Facebook Pro2 RRI Langgur. This is the place to learn, practice and enjoy our English together. Amigo, shout out. We'll be meet you on the next week by another guest. Bye-bye.
5: See you.
4: Bye-bye.
2: 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

0: Iya, tahun perdua aku bakal ajak kamu kita ikuti Music Planner dari Pro 2 RRI Jakarta secara nasional. Bakal hadir ya narasumber kita tuh Reborn Ryota, ini band yang luar biasa, dan kamu bakal dengar hingga nanti tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti.
1: Sama di satu ruang lingkup.
2: Oke, oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
2: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Reborn Ryota.
2: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Ya. Gitu.
2: Hard rock ya?
1: Hard rock.
2: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Reborn Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Reborn Ryota terbentuk.
3: Sebenarnya Reborn ini dulu kita sudah pernah, tidak sebelum terjadi Reborn ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya. Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
2: Gitu.
3: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
2: Oke.
3: Dibilang ada, tenang aja, aman.
1: Datanglah. Drummer belum ada.
2: Belum ada.
3: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
2: Nah,
3: habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
2: Waduh.
3: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
2: Cuma,
3: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
2: Parah.
3: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang. Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
2: Waduh, gokil.
3: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover. Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve.
2: Belum di approve ya, masih proses ya.
3: Masih proses.
2: Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
3: Sudah aman.
2: Udah aman ya.
3: Makanya boleh tayang di DSP.
2: Gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
3: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
2: Apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
3: Ya ini
2: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
3: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
2: Gak pernah dipotong ya?
4: Bawaan pabrik.
2: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar, maksudnya gini Mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
2: Gitu.
1: Yang penting rambut dulu.
4: Rambutnya harus nyetem.
2: harus nyetem ya?
4: Harus nyetem.
2: Oke, kalau Arya?
1: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
2: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
2: Karyo.
1: Bahasa.
2: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
4: Fondasi dulu
2: ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
3: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
2: Oke. Okay.
3: Gani itu dia ya influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
2: Oke.
3: Okay. Arya juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
2: Oh, iya yeah, iya yeah. Mr. Dan, Big sih gokil ya.
3: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
2: Oh. Untuk,
3: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
2: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
3: Iya,
2: rasa
3: alpha.
2: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
5: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
2: Oke. Okay.
5: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
2: Oke. Okay.
5: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
2: Daripada
5: saya.
2: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
5: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
2: Oh.
5: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
2: Nostalgia lah ya.
5: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini. Dari Haka Production, dari Nada Bumi.
2: Yeah.
5: Dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
2: Gokil.
5: Gitu.
2: Tapi Om Rio waktu muda pernah gak sih style kayak gini? Yang gondrong gitu.
5: Kalau gondrong sih enggak sih. Tapi tangannya aja yang
2: nyopet,
5: gondrong.
2: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
5: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
2: Oh iya main rock.
5: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu. Lagu God Bless Festival. Lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
2: Oh serius?
5: Iya,
2: wah gokil.
5: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
2: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
3: Kita kalau Indonesia?
2: Iya.
3: Indonesia sih tetap
5: Rumah Irama.
2: Pertama. Soalnya dangdut itu.
5: Rock itu.
2: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
3: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
5: Oh gitu ya?
3: Arafik.
2: Iya, dangdut. Cengkok.
3: Bukan cengkok.
2: Oke. Okay.
3: Suara melengking Arafik.
2: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
3: Kalau band rock Indo ya, God Bless.
2: Ketani. Oh.
3: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
2: Oh iya. Yeah.
3: Era-era itulah.
2: Oh.
3: Influence kita juga.
2: Iya.
3: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
2: High tone semua.
5: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
2: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
5: Untuk menjadi vokal rock. Yeah. Gitu.
2: Oh.
5: Gitu. Tapi untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
2: Head voice gitu-gitu ya. Yes.
5: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
2: Iya sih.
5: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar mas.
2: Iya. Yeah.
5: Gitu. Nah kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
2: Iya yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
3: Oh,
2: here we go.

0: Baru juga mendengarin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: semua. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong. Kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
1: Nah itu. Jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa ngelayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Iya. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu.
1: Hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke.
1: Okay. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Us gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Haka kan. Nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu
0: ya.
2: Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay,
2: karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Tetap easy listening.
0: Easy listening.
1: Tetap.
0: Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Wih deh, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita per apa kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: barang tak ayah ya, sama
0: udah
1: ada.
0: Oh.
1: Ya, terus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie ya. Tet gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya gitu. Tapi gimana buat

0: orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
1: Kita doain aja.
0: Iya. Yeah. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
2: Yang bikin aku di sini.
1: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin bintang jalan raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
3: Orangnya di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan Lara sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet.
2: Ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
3: Pertimbangkan.
0: Iya. Oke, okay. Tapi berarti bintang jalan raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
1: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
1: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang sebelum Semarang.
0: Nah, Sragen.
1: Bukan.
0: Mana?
1: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
1: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, itu, Om ya.
4: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak, okay. Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
4: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
4: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
1: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin film ketujuh apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
1: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
1: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong. Dikira bohongan.
4: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
4: Lagu ke-7 ya?
1: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
4: Harus
0: ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Reborn nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, widih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Oh.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, nih kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: jadi.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: kaki 50. Ya dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
4: ya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33 ya. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih. Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa yang jadi isu utamanya betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya kan. Betul.
0: Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus
0: karena
2: ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya
0: yang mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada karena kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya.
2: Iya.
1: Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini
0: langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Masih di Sprout FM Jakarta.

0: 107.7 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, cuy? Enak oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay, number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu. Basic rock dulu
0: ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Jadwal, motoran bareng boleh, jadwal. Motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh mumpul.
2: Boleh mumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahun.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu yang juga masih tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur. Temani teman Pro 2 tepat di jam 8 malam hari ini. Satu informasi untuk kamu ya teman Pro 2, saat ini juga tengah berlangsung pertandingan bola voli tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Langgur, Maluku Tenggara. Seru sekali, kegiatan pembukaannya pun dihadiri oleh salah satu artis kenamaan Maluku ya, Mita Talhatu. Siapa sih yang tidak kenal dengan Usi Mita Talhatu ya, dengan karya-karya musiknya yang sangat luar biasa juga teman Pro 2, yang bahkan hingga saat ini pun masih digandrungi anak milenial, kemudian Gen Z kayak kamu juga teman Pro 2. So di malam ini aku bakal hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan juga dan ragam informasi menarik untuk kamu. Tetap stay tune di sini di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, apa kabarnya Ran?

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Masih bareng aku Igo di 94.5 Make House Pro 2 RRI Langgur. Menemani kamu teman Pro 2 menit ke-28 bergeser dari jam 8 malam ini. Di Saturday night teman Pro 2. Kalau malam minggu tuh pasti banyak hal yang buat kamu tuh lebih entertain lagi, more enjoy your malam hari ini gitu teman Pro 2. Ataukah memang kamu punya agenda juga? Bisa sharing bareng aku juga di Pro 2 FM malam hari ini ya teman Pro 2. Kamu bisa siarin 0812-880-3947 di malam ini.

0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib,

Iya, menit ke-41 bergeser, pukul 20 di malam hari ini, teman perdua Lisa dengan Moonlit Floor sudah hadir temani kamu di malam ini. Anyway, selamat malam untuk kamu yang masih juga tetap stay tune di 94,5 MHz Pro 2 RRI Langgur menemani kamu di malam hari ini. Ini bisa jadi waktu terbaik kamu juga, teman Pro 2. Tunggu Aku Sukses nanti kini tayang di Netflix setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskop. Film drama keluarga ini sendiri mengisahkan Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. Kondisi tersebut membuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan Lebaran berikutnya. Nah, teman berdua, film ini pertama kali tayang di bioskop Indonesia pada 18 Maret 2026 dan menjadi salah satu film Lebaran. Penayangannya mencatat pencapaian lebih dari 1 juta penonton hanya dalam 8 hari sejak film tersebut dirilis. Luar biasa ya. Jumlah penonton kemudian meningkat hingga menembus 2 juta penonton pada hari ke-15 penayangannya. Film ini selanjutnya mencatat lebih dari 3 juta penonton sebelum melanjutkan perjalanan melalui layanan streaming platform Netflix. Congratulations.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: mogok lagi sih di motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua

kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
0: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Perdua dari Perdua FM dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas malam ini penyiar Anda Hige Wirijanan bersama rekan operator studio Muhammad Arif yang bertugas di pemancar Van Rian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2.

seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program A2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro2 pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Teman Pro2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik.

0: Betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua.

0: kebetulan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.

Formació local, nasional maupun internasional. Ya, saya Atta Tiffany, juga ada Kak Iqbal dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar Umheng Desa Fan.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan teman Pro 2. Hari Game Indonesia atau HARGAI merupakan momentum nasional dalam mendukung industri game tanah air ya. HARGAI rutin diperingati setiap tanggal 8 Agustus sejak diinisiasi oleh Asosiasi Game Indonesia atau AGI pada tahun 2016. HARGAI dirayakan lewat Indonesia Game Sale, sebuah kolaborasi AGI bersama Steam yang berlangsung 1 sampai 10 Agustus lalu. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengembang lokal sekaligus memajukan industri game nasional dengan merayakan karya-karya kreatif buatan anak bangsa. Ya, jadi kalau kamu punya bakat gamer untuk membuat aplikasi game, jangan ragu-ragu ya, terus dikembangkan ya teman Pro 2. Jadi gamers itu menarik juga ya. Oke, kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang baru saja bergabung di pagi ini.

0: udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, masih dengan Pro 2 Era Ritual di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 dimanapun berada di Bali, sinergi hukum adat dan konservasi hutan terus diperkuat di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Upaya tersebut diharapkan mendukung kelestarian hutan sekaligus mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Penguatan tersebut menjadi fokus pengabdian kepada masyarakat internasional Universitas Marmadewa bersama Universidade da Bas Timor Leste. Kegiatan berlangsung di Wantilanpura Dalem, Desa Adat Wanagiri pada Senin 3 Agustus 2026. Ketua tim PKM Universitas Marmadewa Iwayan Rideng mengatakan desa adat memiliki peran strategis mengelola hutan desa. Menurutnya hukum adat dapat memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, pengelolaan hutan desa Wanagiri dilakukan melalui lembaga pengelolaan hutan desa bersama BUMDES Eka Giri Karya Utama. Sistem tersebut melibatkan pecalang jaga wana dan juga kelompok tani dengan berpedoman pada para rem desa adat. Nah, teman Pro 2 di sana, kalian desa adat Wanagiri, Desa Aji Merta mengatakan kalau kondisi hutan memerlukan upaya pemulihan berkelanjutan. Karena itu, para rem mengatur kewajiban kerama menjaga kelestarian kawasan hutan. Selain menjaga kelestarian hutan, BUMDES mengembangkan hasil hutan bukan kayu dan wisata alam air terjun.

ya teman produa satu informasi tentang bagaimana konservasi adat berjalan sinergi dengan adat dan konservasi hutan ya berjalan sinergi dengan adat di Wanagiri Bali ya teman produa.

0: Mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
1: Mame, makanya hemat listrik.
2: Bulan berikutnya.
0: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
0: Wih, Dedo, sunai lah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
1: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma.
0: Sudah.
1: Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
0: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
1: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
0: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin fryer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Eh,

Ya, teman Pro2 dimanapun berada, musim panas ya, kemarau juga melanda Kepulauan Kei ya. Ya, dan di situasi seperti ini tentunya kadang-kadang kondisi membuat daya tahan tubuh kita menurun. Daya tahan tubuh berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan serta secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Nah, teman Pro2, aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam dapat dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Tidur yang cukup juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Setiap malam ya teman Pro2, bukan setiap hari. Setiap pedaya ya kalau kita giliran shift malam. Ya, mengelola stres menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, meditasi, atau menekuni hobi dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Menjaga kebersihan diri terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun dapat mengurangi risiko penularan penyakit. Kebiasaan sederhana ini efektif mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan ke dalam tubuh. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar. Ya, kalau musim seperti ini bagusnya jam 7, 8, 9 ya. Kalau 10 udah panas. Membantu tubuh memproduksi vitamin D, nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi membutuhkan konsisten dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari. Dengan menerapkan berbagai tips tersebut, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dapat meningkat karena imun tubuh kita stabil. Oke, masih bersama Pro2 di 94,5 FM. Pro2 RRI Langgur di kesempatan pagi ini masih di Sepadang.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: So sorry about the rain.
2: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: 6, 7, 8, and a 1.
2: Hey. Hi.
4: So I have new choreo.
2: New choreo?
5: Yes.
2: Okay.
5: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Oh, I love that.

Iya, masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur. Masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, daya tahan tubuh berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik membantu tumbuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Ini salah satu yang dapat kita lakukan untuk menstabilkan imun tubuh adalah olahraga, kemudian menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Ya, kenapa kita perlu menjaga imun tubuh apalagi di musim kemarau seperti ini ya teman berdua? Kasus batuk, pilek, dan demam meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Susi Nurika Hafiza di rri.com kepada rri.co.id mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya mempercepat penyebaran virus pernapasan. Nah, masyarakat berisiko tinggi selanjutnya harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Nah, pencegahan penularan dilakukan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan beristirahat cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Anak-anak dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan tubuh.

0: Apa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, teman Pro2 dimanapun berada di Indonesia, terutama di Maluku, Kota Tua Maluku Tenggara, ada beberapa tanaman yang tentunya sangat mudah untuk didapat, dan mungkin kita berpikir nilai ekonominya hanya sebatas kita jual di pasar ya. Ternyata tanaman-tanaman tersebut memiliki nilai ekspor dari Indonesia ke Jepang. Nah, ekspor pisang dan emas Indonesia ke Jepang mendapat tambahan alokasi kuota melalui skema tarif rate kuota atau TRQ bertarif 0%. Tambahan kuota tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas. PLH, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag Wahyu Wicaksono Putro menjelaskan ketentuan berlaku pengiriman pisang dan nanas ke Jepang dalam rangka IJPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Penyesuaian ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement yang ditandatangani pada 2024. Perubahan protokol itu kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. Wahyu menjelaskan penyesuaian tersebut mencakup pos tarif, kuota ekspor, serta persyaratan dokumen eksportir pisang dan nanas ke Jepang. Kode Harmonized System untuk pisang mengalami perubahan dari 0803001000 menjadi 0803900000. Nah, sebelumnya kuota ekspor pisang segar ke Jepang ditetapkan sebesar 1000 ton per tahun untuk pos HS0803. Sementara itu nanas segar dengan berat kurang dari 900 gram mendapat kuota sebesar 300 ton per tahun. Nah, teman Pro2, perubahan protokol pada 2024 menghasilkan tambahan alokasi kuota melalui skema TRQ dengan tarif 0%. Alokasi tersebut mencapai 4.000 ton per tahun untuk pisang dan 800 ton per tahun untuk nanas.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
0: Kek.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

pun berada. American Wall Bekasi atau biasa disingkat SMB menghadirkan festival kuliner dan hiburan bertajuk Hungry Playground. Festival tersebut berlangsung 14 Agustus hingga 20 September 2026. Berarti masih berlangsung ya teman Pro 2 di area parkir selatan SMB. Nah, Hungry Playground beroperasi pukul 16 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu sempat jalan-jalan ke sana ya bisa mampir ya teman Pro 2. Dari Senin hingga Kamis pada Jumat festival buka pukul 16 sampai 23 saja, Sabtu pukul 11 sampai 23 dan Minggu pukul 11 sampai 22. Nah, Center Director Samarkand Mall Bekasi, Ugi Cahyono mengatakan 110 tenan kuliner terlihat dalam festival tersebut. Seluruh tenan telah melalui proses kurasi termasuk pelaku usaha yang didatangi langsung dari daerah asalnya. Festival tersebut menghadirkan beragam pilihan kuliner bagi pengunjung. Pilihannya meliputi kuliner legendaris, street food viral, jajanan kekinian hingga merek food dan beverages yang sedang diminati. Selain kuliner, Hungry Playground juga menghadirkan berbagai wahana permainan untuk pengunjung. Salah satunya Snow Playground yang terdiri dari ice skating dan jumbo ice slide. Festival tersebut juga menghadirkan wahana edukasi Satwa Jungle Kingdom by The Hakims. Wahana tersebut menjadi salah satu atraksi utama selama penyelenggaraan Hungry Playground. Ugi mengatakan Hungry Playground merupakan transformasi dari event Pasar Senggol yang telah berlangsung selama satu dekade. Perubahan konsep dilakukan seiring bertumbuhnya pengunjung setelah hadir Samarkand Mall Bekasi 2. Ya, itu salah satu bentuk festival ya, festival khusus untuk kuliner teman Pro 2, mudah-mudahan menginspirasi kami.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Eh,